0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a misiluri itabotira, se hatene liutam, benefício russi raimara no tasilaran. Equipa técnico russi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli russi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diet, obrigado, Barak Babiban, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lukukida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amnia gestor rasik amnia servisu maka hareliwa gestaun marinanian i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam bewa siramos se la aproveita e bela de ser a força la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selo mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulun faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulun tahun usiti nang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komedade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidad sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidad sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halodados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano ari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kotukliba makhav foi kolia o aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze netulun sirona. Sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: poin daun ni file dia mah apa yang bawa box semane le bene mai kalangan. Oh JMF. Ha si yani pendes darat bene ho tu ami monta kira ekipe da JMF je stau manten sa fasilitator ne. Grup ne hansa ami monta ber hori hare bene. Kalau a tene be ami di sidi umak kain da kala pulan da 50 sen. Osan ne tau ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane. Tambah iya be ulun ne be ten ma barak. Problema sih rancane, entah pun Emma hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami Emma hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun kamu be ami hene gu kamu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih, dah tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong race rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sela. Ah sirfusu intan ansa be ne ita bel rezolve lah ne mahalan le be ne ita bel rezolve makne ita tengki hasai dia parti le tene basir ne teke tak dia basira le bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bo ne ini ami parti kraik uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para intau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne struggle to na aire ne atur rezolve problema mag ide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne ma toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragon tambah tak kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami go mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela baliza mes strana ne tana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal sane ni strana habal dila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena kono hoto berarti ni akar pelagi lah dilam mati hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak kono hawa saiti hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilam mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimar hia uma, da ami coordena malu, bolum malu, ami halo aktividade dane, atune hodi halo aktividade, atune to be estado emergência de hota, ami beleba halo serviço, então idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besi gue 10,000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami hola di jaung katak se Persija Barak ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira be topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo be itar tuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya op

0: reserva durante ne ba familia ta zetu nebe CWSC apoyo material ba barak maklahalo fini.
1: Preparasaun hosi be pembibitan tanjar ina ne maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini, fini tengki fini dia. Terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidad ne tengki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividad extension quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan. Mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extension extensionista iha fatin ida. Nemam fuin halo.
0: Iha fatin hanesang. Povo Agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante pukunana am kuratena, neve am kuratena cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu sidare sin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai makudan pus kudan ita halote be sa hada kuang sane tau ti modo musam ba hal te kan tadi ro tu bukare metan ita le bele tau remetan be se pupukurian la dia pupukarate bibite orang metam balu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras. Ucapa faham balu husi merkar me boron tuh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermaisa po 20 ya loriba.
0: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan ape husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi tem kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria itan serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas terus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a sekar kelai ami ha umat tur halimar de
0: Iria Pereira Haktuil modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami usbahan ami ba faande am la halong angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha makrai rai ha mutu ko tu man husumal ami fahe malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam be dan
0: o vintis ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sena belo lori kipa ne be servisu hato brigaduain I adeus.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Tresiru maka ita tinggi buka raimeta nebe maka honia be komposisi untuk tresau nene mak as atu ne, wani ita halopin bibitan, labele mortalidade nene tinggi minus labele mais. Kona pimbibitan nebe mak ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensau, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne kumendadi sira me ami halo pimbibitan. Mai be ida ne fuin primera vez ami halo ambulu malu, ia ami kria konsentra kolega extensau, extensionista iha fatin ida, ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante pukunana am kuratena, neve am kuratena cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes primero mai poma manu, manu amanda huinenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, komesa atu toti atu sidaresin. Manu kum sama tefali. Nabi agora kair balu faan, puis hola fali mana? Puis potam be lemusan mai mak kuda ne. Puis kuda ne ita halo tebe. Hansa hada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan lebe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite. Ho remetan balu be tungsi burlaran nama mai amam raut mesir ne. Nima modu ne buras. Uza wafan, balo husi merkar mai boron toh ini. Nah, kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masa kuda modo di Fuin da dau 2019 nga Mustarda, Kanko, Baria, Adila Ami hetan apa husi benjo sewes Serfo modo musan Hansa kraudikur, besin, sadat, baliu Serna serma po Halo kabu langsung ami bibi kan kuda di Tuer trenamento nene ami halo husi aitahan timor tradisional di Nebe ami halo hansa aitahan Aibe malaria, itu answer nih mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela ia servis itu. Sekarang lah ami hau matur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
3: Ami ujubahan, ujubafaan deh. Am lah halung angganan deh, am lori bafaan deh. Kamu tu lori bafaan deh. Kosang mai, am agrai, rai kamu tu kau tu mami husu malu, am faham malu. Nah, ane mami husu ajuda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangat mai ajuda ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: modo nebeo cewes permir mai po mamano manu amanda huinenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali nebe agora kar balo faan pus hola fali mane pus potam be lemusan mai makudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal tekan tadi rutu buka remetan ita lebe le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia pupuk karate bibite ho remetan balu we tungsi abu larang nama ma amam raut mesrne ni ma modo ne buras usa ba faan balu husi merkar me boron to ne ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Capaz Tebes, o apoio material Husi NGO CWSI. Ba informação, meita companha Hamutu.
2: Masa kuda modo de. Foi em 2019, né? Mostarda, Canco, Baria, Adila. A mi retan apoio Husi NGO CWS. Ser fo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, ser nes trama fo. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, aitahan ser nema mi rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto ser nemas bele, iha servisu itu a. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebesira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
2: ami jebahan am jeba faande am lahalo ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ani mai husa jura ba sewes mase wes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar ho di tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: Ovintes, nemak informasaun balorang ohing Husi Studio Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana perpara canteiro depois de perpara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita perpara fatting atau bele kari fini depois de perpara fatting ita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele perpara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makita plano atau kuda, for example, hanya sang ai fuang, ai flo.

0: Resta, ka espesi seluk nebe ita prepara plano atau kuda bayi tenetos, ita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka Fatimang itu ne.
1: Iya.
0: Antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugis iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hau itu ne maka hau kria inisiatif rasik, ya, wensa maka hau bele hakiak rasik ituang, hodi apoi hau ni nesidari, i hau ni tos rasik, o mesmo bele apoi bizino ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni nesidari, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau servisu ane san trabalhador, ida iya PAD RDTL Timor Leste, iya aleu kinta Portugal, aprendeu se ne bamai to tina 2013 e depois de ne ho senti coletona ta ho su descansa e to agora tamba ai hores importante teves ba itema então depois de ho su descansa se quinta Portugal e ho cria hanu rasik atu bel halo tu ir saida maka ho hetang experience ka conhecimento saida maka ho aprendeu se ba e ho koko halo rasik tina tina ho sempre hakiak tu ir necessidade emane ve mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakiak tanzerina itua, cengke ka bebaen bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buanaga, ka ita bela dehan ia mos ai fuan sira hanesan pita esina, ia mos pimenta hau hakiak ine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehan ai floresta sira, maka hakiak ine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakiak ne sabraka leve hakiak buanaga.
2: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente o ke futi diretamente ne be sidau ki ha merkadu ile ne be fisku ba la iha e maruma to mai husu hau ten ki traba iha viver stamba ida ne ba obstakul kata ka e malena sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
2: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma ba tos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani tos naing sir hotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, oisa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
2: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti contenti informasaun kompleta maita kompanya hamoto
3: kudamodo 2003 han tempo ne fulangida han sambor metan mon muting sekar cauliflower Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wan serne ditsa. Azuda to hansa. Iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekar sira futi hansa moro hansa banzir. Entang sira futi hansa 25 kilo dit. Entang nirestu serne tertinggi lure ba mercado.
2: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
3: Tinadana maklaba tamba ita rona hosit sam hansa ne pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atulur fal ba jadile ba atoba futun de $1 ka hanesan de ida 50% anta 50% ne mosi hane ya hela neve wat sil tang kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abdian ular meta ne tinang kau tuh bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafen tak oko hala ne be uha sai bel tam helia masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abdian omai be harai lehun ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moro ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafen kolega ne mesti ane. Hafen kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. so ular ki kuanda be hansa karu moro tahane. Entau ni oni anda ni ni hansa ular be itaransa itahare bita tahu kfali. Ah barata de to ular iha duni mesi de ki kuan be hansa be ni hansa mai selaba dai be ni hodi karwa. Abe haunian lai, haudan haunian ne fuin mak agor tinan dan ne mangsa fal ne, tin tinan ne lai ha. Ha wakaran hanu kam taderus ne wakaran dan kura ba labelo mate. Ani tinggi moris kompleto, ne be mangsa tu mai holamos, ita baku ba ne mos ema ne holamos ne tinggi manan. Agor kam taderus mak mangsa mate tia ida ruga ka, eh, mate, kam taderus ne mate barak sa. Solve. Ha mos anu in kona le den agor ada tu hal hanu sapra watu a rege ular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta ha nervuz honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak ona a selai fai hala dorok ti ma saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten den atu haluan o insam ni atu la.
2: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agricultores husi selokraik enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua ruanulu.
1: Haure caso para que acontece. Ular hang moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini dalam fini dalam kita halo fini dalam maka dalam barak agar dalam kita halo fini Israelir mau barak. I fini barak dalam Israelir barak maka la bela data kau itu niya. Ambientika, patin lokal. Di sini barat pun slowly marak susi radio mai. Dan dalam masa antisipatu resol program itu yang hari kausa problem baru khususi situasi rasa kausa tu pesiat akan. Nampak tidak perlu

Maluk rana yang sirah, kamutuk valiho hau noimar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nyeloron dia kebayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap maluk rana yang sirah, molok kita hutene programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam biasira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang ao karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo, I suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekuso in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita e belo dia sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tahun usi tinang hirak nan yang laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe ain tahun ida nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhav foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kamita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kule sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir deit be ne ne ne sira ne be futilenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaita ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulu resin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansa da maiha, nem lambe nem lelume bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami foti tia mai halomodo konsumu atu mas agora la dumi da muito bilam satu maiha be 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalani da ami heta rua katun ansa ne lelu bara ni iha 91 to 2010 Se bara agora le la ya semana itu se kita bahas lah hetan ona ulu ne bara ngan sakala ni sai ne rua tulu ansa men sa agora 1910 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hotu ona men sana ne ansa kita bahas lah hetan ona fatin de mesti kan lah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daan da apa balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iya sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu grana na isira, pamutuk faliho hao na imar, hao na belum trinci, ha programa, ina ngamang ni mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiak malu grana na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

sira pamutuk palihohau Neymar pohon nyebelung trinci programa inangamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu kusi fulan sanulu resing walu totinan tonu molok ne hawa tuh hanya lorong dia bayi mihut ya di saung ni lorong ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan tiap malukrona nain sira molok kita hutinnya programa tuin mai ita barona lai uji ke furakida wotitulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia ka yuang idene kata ituang atu garanti bahau ni tos rasi atu bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet na ka persisa atu kuda bele fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau

anda se tahulah uzal murid. Nah, dia rasa absolusi permaturnya absolusi status waktu nasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa atahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakfak ini atahan murid sila parah nalimah. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the way to Tahanga, Baluga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lavos, Nita Vela, Paya Muntu Kangaroo Bay, the first Tara Vela Morus Nagama Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Prusidare, Tau Adubus,

sira pamutuk valihohau Neymar pawani belum drinci programa inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu kusi fulan sanulu desing walu totinan tolu molok ne hawa to hanya lorong dia bayi mihut ya di saung ni lorong ita sekolia konaba di jembol bimentu hatene no matene kenyan tiap malu kerona nain sira molok kita hutenya programa tirmai ita barona lai Mujika furakida ho titulu Hari Damai.

kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: kuat gal tolong lu resin yang sana. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah. Aku ami respon oh ami atu kuda molos belai ha. Ah intan liu banene ami sila. Sir fusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal sila be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti leh tene basir ne teke tak dia basir lah bele ba hasai kalbe be tangki ne ansa be uja teh barbarak nebe, intau nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki buat ne, ini kami parti kerajaan mau uja hutu nebe, hari agora semana lara hari bene mai lapara, intau bauin mengne tengki responi tebe, sira ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh me bene istirahat itu na, akhirnya atur resolve problema mengira ne di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapaljau nang tambah be stragono tapi tak kuda mode peritring bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabun dene sampai hene aldia hane kan kami hela lah be latuir be aldia hela kami aldia momenta lah mus hela hene daru muda kuhu mus hela hene kami gohu mus hela hene nar tutu mus hela hene kami ne han sampai campurit kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai dila tambah besar buat kutul muti ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar lagi lah dilamat hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah hewan dia akar lagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realiza tena. Idane amin ya inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besi gue 10,000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ni ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan maybe kamu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ni pemak CWS servis ba ini ni hansa ni ini setambah premiru ho harehu si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itnia agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pimbibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pimbibitan e resultadu la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staf CWS nian ami koko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun husibe pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fat ne primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia. Terakhir maka ita tengki buka raimeta ne be maka honya be komposisi nutrisaun ne mak as atau ne. Wani kita halo pimbibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais. Kona pimbibitan ne be ami halo agora ne. Fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pimbibitan mai be idane fuin primera vez ami halo

0: Am bulu malu, ya ami kria konsentra kolega extension extensionista iha fatin ida. Nemam fin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tet durante ukunana am kurationa, neve ang kuratuna cewes mai aumenta tan cewes potang adila musan ho modo nebe ho cewes permir mai po mamano manu amanda ho inanda aur manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si daresin manu komesa mate fali nebe agora kair balo faan pus hola fali mane pus potang be adila musan mai makudane persekudane ita halotebe sa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal te kanta diru tu buka remetan ita lebe le tau remetan lebe sera pupu kurian la dia pupu karaute bibite ho remetan balu e tung si ebu burlaran na mama yang mam raut mesirne ni mam modo ne buras usa wafan balu husi merkar me boron to hene ne sa kanta diru da ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
3: Masa kuda modo de fuen da 2019 ya mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamentu, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
3: ami uze bahan uze ba faande am la halu ngana ndam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husuma lan fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

0: Foran seda fir lo sida ne service ne pamane nia ko muita hare mane mos mesme saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sera me akompera sera mane ne pa ita mo ba hase botru makar ki mane sera si imi label hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sera ita oto ta hatena mandia ha depois to lenu kna fera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liomenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liomenon husi Domingas.
0: Saunia liomenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leo leo makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bele me holunga na amira bele futuona. Ne husi riti hane ba ma asa to funa hira, loron hira ami asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, memang suruh dia kita, kami sedar suruh dia lagi kita, kami pindah file mai ini, emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bah ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kita kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, bisa mana sih mak hati tuk ba.
1: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto, informasi ni mak tak kaitan yang suruh malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral radio rakam bia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane, aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng ami seluri itabotsira si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang au karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba baitanya protesaun baitanya rekursu primaranya, i parte bamarinan yang hanya sanghau nudar marin field koordinator rohaunya ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amine gestor basic amine servisu maka hareliuba gestaun marinan yang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane ombe oa siremos si la aproveita i bele deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang khususin sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun khusitin ang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa na tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplo ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a balenu kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.